يا الله أكبر.

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandia kau.
2: Kambiang kau. Iko babayo mandi kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu, lagi tanduknya. Babayo kan?
1: Papayo kambiang coy.
2: Papayo, papayo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya kau, tidak pakai rumput, makan bako makanya kau. Bako lah sepanjang.
0: Oi, itu mang kue bisa tanang lang dan palakian lang jadi skor muai. Babayo, bagus deh. Tapi sana.
1: Babayo kambing jo.
0: Baru nak babayo eh. Ikut 7 kali sunai eh. Baru nak babayo semua.
1: 7 kali.
0: 7 kali
1: sunai. Batino kau jo.
0: Eh batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang laki-laki macam kue. Ikut padusi macam kue jo kambing ya. Tadi mana dah iya
1: pajak? Semua kek kawan awak bajang gue. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, kemana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, yalah, yalah.
1: Lelok deh. Awak cari lo kambing kayak Jo.
0: Kok? Kok payah cari lo? Kok induk kambing nak kemah?
1: Ah, yalah, Jo.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Nak ajak usnek deh. Tapi kau salah. Dia mau kau belakang suruh muai. Kalau lengah kau terlihat dan terlihat ada kau.
2: Oi Carmilla, dan lakian kau badak dan lakian kau gencu, balaki kau lede.
0: Oh, kalau lengah. Nak kau tidur aku. Oi si Karim, si Karim muai ganteng ni kau mah. Nih, ni banyak kambing dalam kamar nak kau tu. Banyak kambing dalam besok kau. Dia ketujuh kau. Kamu kan sekarang buik itu. Kamu kan bang.
2: Kadang baru aku. You nak ada encik matu pada aku nak.
0: Kau jalan itu. Kau kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
2: Ha. Eh Jo, awak nak ngecek kajo dah ngecek kambiang.
0: Oh, jadi ada sampai baru lah.
2: Iya.
0: Bukan aja.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo bali kambiang, berarti.
0: Bali kambiang?
1: Ayo. Den bali kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamo-lamo nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, Aden kamar bali tanah, jalan dia.
1: Bali tanah? Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak.
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Waang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing Waang 10 ekor tu, kok masuk ke larang Den, makan jagung Den pancong.
1: Apa sampai pancong? Kalau Waang merasa punya ladang, kalau nak aman, Ang faga pono.
0: Waang betetea sama, tanah Den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu Den.
0: Kambing Ang tu dan Ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing Ang kabe.
1: Tanah Ang ngeri paga.
2: Sabah. Etik kapa tanyo.
0: Tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalagak jantuan den tek.
2: Itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap Ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyomakannya jagung den.
2: Tuang dan salah dia.
1: Mengalah kan etik kalahan.
2: Koang punya kambing, tuang jago kambing Waang dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago teh. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah Den. Baa caranya membaganya teh. Cuba teh bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anang ini tiang, Ang bawa kambing Ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari teh. Tapi siap pulau tidak emosi deh teh. Kambing Den dipancuangnya di sepenuh kau ha. Nang kalah mak deh Ang sepenuh.
0: Batu kecetek kau tiang. Ang bawa kambing Ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari tek. Tapi tanah Den leka mungkin diri kemari tek.
2: Betul kita cari ladang si Pono kasinan. Nang kini kau Ang bawa kambing Ang kasih kau. Barai ku adalah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing tek. Tapi siapa yang tidak kasih hati. Kambing Den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja Ang bawa kambing Ang kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing sia tek.
2: Kambing Waang lah.
1: Kambing dah.
2: Iyo main no kambing tu. Bako galak kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja teh.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko teh. Umpamanya inyo punya piti sekitiang ko. Nyo balik kambing 10 iku. Aden kalau punya piti lo, Aden kamar balik tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambingnya ni pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tu nengak.
1: Aden jangan kata orang
0: nengak. Aden tu. Akhirnya badang.
1: Aneh kalau mak dia. Aden.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi enggak bak adoh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang, abek kau.
0: Jangan mengecek tak pintu, kawan. Tagak pula ramang, Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapui kau, Mai. Lah bangsa antu hari-hari kau dan saya.
3: Ya seteres nenek kau.
0: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Aweh kawar. Hati kau ibu.
3: Bunuh saja kau, Mai. Bunuh saja kau.
0: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Runtuh saja kau, kawar. Nah ibu kau jual anak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya, sari-sari, Mai. Barang anak kau kan lai masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau.
2: Labi dan jual kasar tu je. Tapi tidak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang lai.
2: 2,500,000.
0: Onde, baa kakak dan leko ah. Piti tidak ada di tangan Mai kini doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma. Ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau le Mai. Bantu tidak percaya sedidin.
0: Kau tidak bagarah doa War. Kau pitih julo-julo orang. Ada tidak taluk baca kak jauh. Anang kini tidak serupa dulu memiliki pitih doa War.
2: Batu.
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Ha, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti ngopak kak.
4: Jangan ya, Teh War.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie, atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kok, Mai?
0: Antene kau randah mana, Mai? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibaye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2,500,000 harus dibayar 1,500,000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apa kau pulang lai?
2: Mai.
0: Apa jua dek kau lai?
2: Lah ya dosa mbak kau seketek, Mai.
0: Betul kau keluar. Pitih ni kau pinjam. Sambah ni kau minta lo. Banyak banah kan naik jua dek kau, Mai.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo. Lah ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia, maknya. Mana kadang pitih 2,500,000 pada 1,500,000, nyoy.
4: Kadang yang 2,500,000, nyoy, Mak.
0: Onde nyoy, berarti siwar kan membayar piti ama 1,500,000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Onde, bahala kakak deng kolem nyoy ya. Kau SMS lah nyoy lah, siwar tu.
4: Ama sama SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy, bahaga malakum nyoy. Cuma kau mak cari piti ulang tu nyoy. Ama tidak bisa mencari kepada malakum nyoy. Piti ama nado dah habis.

0: jadi kopi unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

One, two, three.

Sair yang balam jobarabah, dia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Raghima ankum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jarang sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أريني سبت تنقل دواء Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa wassayna al-insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-maseer." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalat ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, "Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Apa kata Isa alaihi salam, "Sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku." Walidah, ibunya Maryam alaihi salam. "Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka." Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Satu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu engkau yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

0: Eh, ni, buat aku, ha? Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada panggil di etek salon kepuyuk aku. Lah ke pocong ke kiden lain.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumu-kumu asa.
0: Eh, bencong. Diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Oh, eh, bencong. Diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dimbo abang kok.
3: Bang, iyan kangen. Please bang. Tu bila apa sebab lain bang?
0: Ah? Bisu. Ditampak biasa kan bang? Itu tu di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukur ayo bang. Iyan kan suko, di sungai abang nama tuh ijo tu.
0: Sampai ketemu besoknya bang, dada abang. Muah, bangga kau, bingi kau.
1: Gaya kau tu malah ibak bana, muak Ben.
4: Hei, bencong Hariang, mama kasih kalian mak.
0: Hei, pianggang, anjang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Eh ni, malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam. Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
1: Iya.
0: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan terkentang.
0: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan terkentang.
0: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sopan kau. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, ini abang dong. Eh, masuklah capek. Karena jodohan banyak, indak kalian sekalian urus dah.
0: Mbak aku ha, teko ha. Indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajanan pianggang di pagi dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jalan diang. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy.
4: Krim Barcelona.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, tak karena dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tu kau langkan sih kakak kau si Joy. Ingat ibu kau si Joy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tu kau itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 minit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy RT buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. RT salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete, datang
4: aja. Pak, ada yang apa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyut.

0: kecelakaan mobil. Celaka mobilnya.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncik wakabek, ala buncik, kulit kalian minta selaka kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopi.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan laki kau lain.
1: Aduh, sampai gini, ya, pak. Antah karma, kau lari nak dapat, ya, pak.
0: Apalah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu muat yang kini, pak. Alun juhur dan dapat jodoh lagi dah.
0: Ya, kau buruk mana?
1: Alah buruk, pak. Jarawek iyo puluh, pak. Dapat.
0: Ya, dah betul lah. Dan doakan kau capek lah, pek laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lah ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak cedaka, yuang. Mincak cedaka, yuang.
2: Hei, suruh pak petang tu, pak, boleh. Petang tu, dos kau, pak. Biar, pak, dia peti, pak, pak. Kalau buka petang, pak, rezeki, pak. Kau, pak, pagi, pak, peti, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima, nah.
0: Jadi, terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah, umur panjang, rezeki murah, pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, pak.
0: Kasih.
2: Yo,
0: kemari yo.
2: Yo, pak pulang tang pak, disuruh mama tu pak pulang tu pak, lalu sekolah tu support ya pak. Yo,
0: terima kasih banyak ya.
2: Yo pak, sama-sama pak.
0: Nomor satu angin nanti, terima kasih yang
2: lain. Yo pak itu dan ada buktinya pak tu pak, kalau pak. Yo,
0: ada apa?
2: Yo pak terima saya lah kadar pak.
0: Yo, yo lah. Lelok saya jalan deh.
2: Yo pak, terima kasih pak.
0: Yo tu ada gak seorang.
2: Yo pak.
0: Minca, sedaka pak colak, lak, lak. Minca, sedaka pak colak, lak, lak,
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu, pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji orang. Kok masuk wanal jalan kepala luambo colak, indah bambui, bakke cianjo colak lah.
0: Wah, lu kan dipuji ya, pak. Aduh, bangkit-bangkit dia, pak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa risiko kok?
0: Pendir risiko jak dalam pananan leh.
3: Iyalah,
0: lalamu risiko.
3: Lah ibarat orang kenapa?
0: Eh, kok anak kena kecek banyak, pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, dima-dima belia anak-anak pak tu gini.
0: Ada ngalah luah. Ha. Saya tuang kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek nan hidup dulu 9. Ha. Mati kena muntaber 5. Tapi memang beras dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati tak tentu bang. Mengkasih apa? Mengkasih dia. Mati tak. Islam mak lari. Dia tak tahu bang.
0: Enggak. Tak usah itulah dibahas. Ibu hati pak.
3: Nombor rampek kau di mana gini pak?
0: Nombor rampek kau pertama adalah diundang.
3: Dari
0: pak. Kedua dikit.
3: Undi yulai mak pak. Nua lah kau.
0: Dibuang.

0: Iko, apa kau nilai kau nak dengar apa?
1: Tak, lo salah, Pak.
0: Salah apa? Cuba saya nak paham. Salah. Kamu kira apa salah?
1: Pio nak panak.
0: Memang ibu lah tuh, tuh. Pernah nilai tuh. Merah sebanyak tuh. Tak ada.
1: Tapi rapor budi tak ikut warna apa?
0: Kanya dah kek lemari budi dah tak kan? Di mana rapor budi itu?
1: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, tak apa sama awak, lepas kesalahan. WR nanti awak jadi dari R.
0: Itu mana cek apa? Meratakan paspor tu, dan ratakan paspor tu dah kayak paspor papa.
1: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya sama dia.
1: Bayangnya.
0: Mana tak sih, anak mada.
1: Aduh.
0: Paspor sembarang aja.
1: Ah, iya.

0: dia mengatakan anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku, sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecilmu. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu, telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan kesehariannya. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdiri telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula digerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibompong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu. Masih seperti lautan yang tidak pernah kering. masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut, berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu kerasnya hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini. Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa, wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku, wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untukku? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapanmu. Wahai anakku, hatiku terasa teriris. Air mataku mengalir, sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supalmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana dengan kasih sayang Allah. sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syita fa'adhi' dzalika aw ihfaz.
1: Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu.
0: Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang terlalu sama dengan pahala, yang terlalu rakus dengan ganjaran, yang terlalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti, engkau telah melupakan sebuah hadis, engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
1: Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, raghima ankum, raghima an, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah.
0: Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibu, peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintaimu. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya. Mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh.
1: terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti pada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya dia akan perbuat, walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia adalah surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak, sementara sudah punya anak? Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang, engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan tapi mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masakit kibolo ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak ada ambuh. Bantu kacegak bantu aku mah biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku ding ding ding bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bantu mode itu awak balago.
1: Tu yo awak balago pandai balago pak. Lek kamu kena pulang besok pak.
0: Ai kalau balago pak cantik dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bertambah kepandaian dan
1: ayo lah bagansu pak. Iya pak. Tambah pandai nak pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu no lagu Tommy di pisan pak. Ada nanti itu dari dulu nak pak. Ah, itu si lagu den
0: tu. Ah, tu pak aku mandang lantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Dah ngare pak. Akhirnya itu tadi lantang dia yang balik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atau
1: aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tiap tu nana pak tanggungan sih.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang, sudah tu menilungkut pulak.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu ada di situ. Anak. Harus nyukuk posisi dia pak. Ada tahu dikasih kan ada sitar mak.
0: Yo.
1: Ada sitar. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang dia sitar lah.
0: Tambah balik. Panjang. Ya. Pak permisi lah ya. Ya. Lunju boleh. Kecawak kalau kau pakai ansu eh. Kerupuan lunju lah. Yalah dan candik lo. Pasien dan lainnya lah. Boleh aduh lo nangka bagansu. Kau tak parah nak dari kau. Iyalah.
2: Bengkok dapatkan yang banyak lah. Dan gulai. Dan pangek. Dan goreng. Dan gulai tocok. Ada lagi teman-teman yang gai. Yang saya pakai je dan. Masa semua gila. Aku pak dok. Kalau saya rasa dia lagi. Kalau kakak nak kadang. Boleh senang tiap-tiap. Mereka awak kecil saya jadi boleh pulang tu.
0: Itulah bopi cali. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo barang suo kau mah. Tidak separahan tadi bantu ya kau. Banyak dapat ikan suy.
2: Dokter kau lagi lo lo gak ada. Masuk gila semua itu. Susik kau doikan. Kau aja muda ada awak aja pak. Jadi si kau mah doikan pak kau. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Tu juga ador pak.
0: Kayu alam mulai barang suah takut diambu kalau dokter aku dari jauh jali dah mencegah tak cegah iya lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai baru di siku menciang
2: indah pak mana tahu siku ada kena meh war pak tu dapat lah buat cilai.
0: Alah sama selok jumpa jatah hati ayolah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak duk kunjuan cegah kau tu. Ya Allah. Ya pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Ya pak.

0: میشیده. لالا ما چی کاره؟
1: بارو
0: FBN نیا دایا؟ FBN نیا؟
1: نه من چک ساجو. Buat status baru.
0: Buat status baru. Ada beranda ada tu.
1: Oh, mengecek nak lamati.
0: Oh, bye-bye.
1: Dari mah?
0: Tak, dah aku menunggu ajak pulang. Ada ajak pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si ko.
0: Lepas aku kuat ayam yodah ya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ajak lah. Ah, baik ko, kalau dapat ajak, tompangan awak cik deh.
0: Dah ada susah mau pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Kapurumnas.
0: Kawak kaki lama diri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dea?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Bagaimana
1: kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kan macam-macam. Kalau dah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tu dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu, deh.
0: Deh, tu dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Ba Ambo dia tu cari tu dah. Bini Ambo tu basa lingkuah, malah. Iyo panjanglah cerita sete Mbak Amo deh.
2: Waktu tu Amo sana makan rajo. Nampak dah Amo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Amo.
0: Mbak sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat. Amo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkua dok.
0: Tunggu lu dah kau payah dalam boda deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu, nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nama suo dok.
0: Nama sobok je dok.
2: Nama suo cuma terompa lokaknya tadi.
0: Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku dok. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maninggal.

0: selingkuh aja bini Den.
1: Iya dah.
0: Apa kurangnya? Hah? Kurang ada? Setan.
1: Udah-udah-udah-udahan lah.
0: Kemari yang? Hah?
1: Iya makan dulu Den.
0: Kemari yang? Setan.
1: Iya makan dulu Den.
0: Awas.
1: Iya.
0: Wah, orang kan?
1: Iya, tapi mau udah luluran.
0: Cuma ayam selingkuh cuma ini tentu.
1: Bapak udah mau udah mau dulu kan?
0: Kacang selingkuh.
1: Allah mada, jangan ludahnya.
0: Awas sang.
1: Mari yang udah luluran wa.
0: Mari yang
1: mau udah luluran wa. Oh iya.
0: Ang suka sama bini kan? Kurang aja.
1: Tapi awalnya lah, mau udah luluran wa.

Batu sombong mana dia? Kakak mah dia. Lain amu dan tak. Otodara iko. Udah entah pulang ya.

Atau sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namu udah entah. Atau udah lah iko? Udah entah pulang yuk.

qua. Ehi, ai, ai, una caragiona non noi li ha. A pole, guarda.

0: ่ม้า
1: iya
2: satu tambah satu berapa ya
1: duo
3: duo
1: di duo
2: duo tambah duo
1: ampe
2: ampe
1: ampe
2: kalau ampe tambah ampe
1: dapat
2: Lapan. Serius kok?
1: Iya, lapan.
2: Lapan tambah lapan?
1: Enam balai.
2: Enam balai. Iya, mas. Tuah kok?
1: Iya, enam balai.
2: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai parah.
1: Enam balai.
2: Enam balai tambah enam balai.
1: Iya enam balai.
2: Enam balai lu ya.
1: Iya.
2: Nggak lo enam balai helai itu ditambahan nah.
1: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecil ibu guru. Kau banyak tanya buat siapa yang buat lagi. Dek. Siapa yang lebih cek?
2: Tinggal anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
1: Kita nak tu sama mak butik rumah besok di.
2: Adik.
1: Cek.
2: Ha.
1: Siapa nak mau bola lampu cek?
2: Pengen mau bola lampu.
1: Ya.
2: Mak cek. Nak tahu cek tu.
1: Bak nak tahu cek.
2: Ya masalah di rumah butik lampu togok dah nyala mana tu.
1: Eh, butik bodoh sih yo.
2: Ya lah buat bodoh nak kan genteng. Ya. Eh, tadi di sekolah ada ibu Rina nanan cak tu mah. Hebat tanya kau set siapa manusia pertama tiba di bulan kece? Tahu biak?
1: Tak tahu tu cak.
2: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah, tapi tahu.
2: Manusia pertama tiba di matahari mang ado?
1: Ado.
2: Siapa?
1: Abak cabiak.
2: Mana abak cabiak?
1: Dia kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
2: Itu dia ke bulan nak ke matahari ke apa itu malang je deh. Biar.
1: Pelajar.
2: Ada logik lain. Ada profesor kecek mah.
1: Apa kecek profesor?
2: Profesor itu meneliti.
1: Nah.
2: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak? Bisa tahu.
1: Binatang padusi itu sadwe.
2: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
1: Mado, nado, do.
2: Ai.
1: Apa kalau ada apa?
2: Kejo itu. Tangau.
1: Tungau. Bapak tungau produksi sedeset.
2: Ya masalah eh. Laki-laki nak nacok di gigit tungau nya apa di sini nak dada. Itu.
1: Gigit tungau.
2: Pernah.
1: Bila buset di gigit jauh.
2: Macut main di rumput.
1: Di gigitnya buset. Sama tempe. Sampai kena gigit tungau lah.
2: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
1: Tapi ah, padusi tengah tu mana?
2: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
2: ya kan? Itu.
1: Cantik yang bucat ya?
2: Hebat.

0: aduh.
1: Ya ampun lo.
2: Antoklah usah mancia, josia, wang bacaka, wang angkang laki-laki, hingga bulia panangi.
1: Aduh, aduh.

0: Turunlah nak. Anak dia gitu-gitu dia nak. Indah jaleh dia engkau. Pareman gadang kema, pareman kampung. Ang kumpulan sadu Allah keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sadu Allah kumpulan. Dan sosoh dia hanya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Angkat anda anda ya?
1: Indah ada rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah ada rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecil untuk penuh iku wa baik penuh.
0: Capek yang?
1: Indah ada rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecil apa? Abak apa? Enggak, Pak.
1: Ih kecil yang kuda iku yang kuda penuh. Kau iku yang takut ya, Pak, mau penuh. Takut ya, Pak, penuh.
0: Lari
1: yang? Lari penuh. Lari wa penuh.
0: Lari yang?
1: Lari penuh.
0: Hah? Capek? Deh, ayo kodang ya. Hah, kodang, kodang. Hei, kodang.
3: One, two, three.

0: deh deh deh ajak deh
1: ajak kamu ajak kan
0: iya deh ajak dari mana deh nih
1: saya dari Jawa
0: oh libur ke masuk kampung saja saya
1: jangan kamu ambil pulang saya lagi kadang pulang

0: Tidak, Dok. Ya, ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi dia.
1: Dasar aja gaspal kamu ya.

0: Bantu abah nak kalah mole pada.
1: Abah.
0: Ya tu lala sasa dah pak ya. Wah, mak nak ni hang salam wah jangan tahu luah lah jangan sudah tu lah. Tolong amuri ala abah aja.
1: Ya
0: abah.
2: Kau bak, sakit kau bak.
1: Lambo ya bak.
0: Lambo ke jangan nak kurang aja. Sumpahan dan capek. Aden ada pasan dang untuk anga badu ayo.
1: Bolu ba.
0: Ada kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Den sarahan kami ni mudo den. Karena nemlat yang aku cak panci di sebelah rumah tu yo.
2: Iya ba.
0: Itu nak punya waktu doyong.
2: Ya punya waktu pak.
0: Tutek tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba itu ya. Tolong salik aneka. Aduh kok. Esure etana agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
2: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
2: aduh pun ala pak
0: ang tanya nyo katek tina tu sudah tu waang samsul Sol.
2: Iya, Pak.
0: Kambi yang itu. Itu kambi yang itu. Indah awak lo nana punya itu, dah. Itu jatinduin punya itu, Pak. Sudah itu yang paling sensitif mana, yang pemasalah pribadi, dan yang kuyang. Dan sampai yang cita-cita kurang, dah, yang dah. Nana handphone, kok. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Aduh, Pak.
0: Tengah dah. Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Iya, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecek, deh. Beko tak tiru-tiru nang beko. Sudah tu, Yung. Tanah sebelah kau jangan jual.
2: Baru pak.
0: Jangan jual itu pasal apa cik nan jaleh na yuang.
2: Dina baru.
0: Ini tarang adang. Tanah sebelah jangan jual.
2: Banyak lah pak.
0: Iya anak anjo lah anak anu dah. Kau nak jadi kongko anak beko ah bertahu ah.
2: Eh baru bagai ada jual.
0: Masalah eh. Itu tanah orang sebelah.
2: Iya, mana? Mana bapa?

0: gopek mau nambah tu padan loh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

kenapa punya lagi?

0: Di mana rumah?
1: Kok di belakang kok?
0: Alah, kumabak lah.

0: Wow, Mbak Po.
1: Ala huang tu yang.
2: Wadah kambolo, lawa maco, sisi maco, layang maco.
3: Atuk salah takar.
0: Iya.
3: Betul.
2: Sorabak.

Francisco.

0: Tenggina. Turunan sana. Kok kayak awak gua?
1: Nama nyuruh balap gitu siap.
0: Tapi awak di bawah yang ini tadi.
1: Ayolah. Tapi nandar situ melihat deh.
0: Itulah nandar tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah. Nandar di petang. Kapan?

Peace. Okay. Saludos a Roa. Yeah.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bunda man,
0: eh, Budi, Budi,
2: iya pak,
0: kok?
2: Nggak,
0: dua-dua. Kata Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekinya nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebelah itu? Alah baca Budi tuh Budi so papa ya.
2: Nah kalau pakai cekur Budi ya cah.
0: Ancak aku pun ancak nama Budi. Budi kembali mami papa, papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pereng. Jangan tarik papa. Iko, apa kau nilai kau ke dalam apa?
2: Tak, lo salah pak.
0: Salah aku, cuba saya nak paham. Salah, kamu kira papa salah?
2: Iyo nak pak.
0: Memang ibu lah tuh, tuh, pernah nilai tuh, tuh. Merah sebanyak tuh, tak ada.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna pak.
0: Kan ada kek lemari Budi datang kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, kata apa sama awak? Lepas kesalahan. WE dan nanti awaknya dari RIF.
0: Itu mama cek apa? Meratakan paspor tuh. Dan ratakan paspor tuh kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya sama dia.
2: Bayangnya.
0: Mana tak sih, anak mada.
2: Aduh.
0: Paspor sembarang aja.
2: Ah, iya.

0: 1 tambah 1 berapa?
1: 2.
2: 2.
1: Di 2.
0: 2 tambah 2?
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
1: 8.
0: 8. Serius kok?
1: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
1: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, batuah kok?
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, para.
1: Enam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
1: Iya, anak balik.
0: Anak balik lu ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau anak balik helah itu ditambahan, nah.
1: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecil ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang baca, lai. Cek.
0: Ah,
1: siapa yang baca?
0: Anak balik sama anak balik, nak tahu cek tu.
1: Tanya tu sama mak butet rumah besok deh.
0: Adik.
1: Cek.
0: Ha.
1: Siapa nama bola lampu, Cek?
0: Penemu bola lampu?
1: Ya.
0: Tahu, Cek? Nak tahu, Cek, dah.
1: Bapa nak tahu, Cek?
0: Ya, masalah di rumah butet lampu togok dah, nyala mana tu.
1: Ya, butet bodoh tu, yo.
0: Ya lah, bodoh nak kan ganteng. Ya. Ya. Ha, okay. Tadi di sekolah ada ibu Rina nanang cak tu mah. Sebab tanya kau set kece. Siapa manusia pertama tiba di bulan kece? Tahu biak?
1: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Abak cak.
0: Mata abak cabia.
1: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malang je deh. Biar.
1: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ke cik mah.
1: Apa ke cik profesor?
0: Profesor itu meneliti.
1: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu. Tahu biak? Bisa tahu.
1: Binatang padusi itu satu.
0: Jenis kelamin ini padusi satu.
1: Mado, nado, do.
0: Ai.
1: Apa kalau ada apa?
0: Tejo itu.
1: Tang
0: ngau. Tungau.
1: Kenapa tungau padusi sedeset?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak cok di gigit tungau hanya padusi nak dada. Ya.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Bila buset di gigitnya?
0: Macam ni main di rumput.
1: Di gigitnya buset? Sama tempe. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bisa lai.
1: Tapi ah, padusi tu ngau tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: ya kan? Itu.
1: Marah. Sana tiang bisa dia.
0: Hebat.

Tuh sombong mana dia? Kakak mah dia. Lain amul dan tak. Oto darah iko. Udah entah pulang ya?

sepatu sombong warna dia. Kekamah dia. Lain namu udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: Ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Di rumah sakit kibolo ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh di ambulan. Bantu kacegak bantu aku mah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku. Ding ding ding. Bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak aku mau itu awak balagu.
1: Cuyo awak bala pandai balagu pak. Lek mungkin nak pulang besok pak.
0: Eh kalau balagu pak caliknya dari jauh tadi yo bantu pe.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat tambah kepandaian dan
1: ayolah bagansu pak. Iya pak tambah pandai nak pak.
0: Ah itu lagu sihat
1: itu no lagu Tommy di bisa nak pak. Ada nanti itu dari dulu nak pak. Ah, tu itu sih lagu den.
0: Tu deh. Ah, tu pak aku mana ni lantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dengar deh pak. Akhirnya itu tadi lantang dia yang membalik deh pak.
0: Mana lucu deh pak?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atu.
1: Aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berbusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tapi aku nak dapat tanggungan sih ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kenal tahu. Nama lantang tu ada di sip. Nah. Hal ni pun masih je pak. Ada tahun dikasih kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang dia sip A nah.
0: Tambah balik. Oh panjang. Ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunjo boleh. Kecawak kalau kau pegang suwe, aku rupai andunjo lagi. Ya lah dencadi lo, pasien nan lainnya lagi. Boleh aduh lo nang kau pegang su, kau ndak parah nak dari ko. Ya lah.
2: Bengkok dapet kan yang banyak wah. Dan gulai, dan pangek. Dan goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa pakai dia dan masa semua gila. Aku pak doktor. Saya rasa dia ganti ni. Kalau kakak nak kadang. Mulai senang hati setiap. Mekau awak kecil saya gay. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lega dampak lo barang. Suo kau mah. Dan tak separah nan tadi bentuk aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila, kalau tak ada. Masuk gila semua itu. Masuk sikap ada ikan.
3: Pak, jangan ada awak saja, Pak. Di sikap mana ada ikan, Pak. Ikan dulu ada di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebaran suah. Kok diambo kalau dokter kok dari jauh jali ya deh udah mencegah iya lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai di bandar di kolam di tabek bagai bangun di siko manciang
2: indah pak mana tahu siko ada kan namanya war pak tuh dapet lah lagi lain
0: alah samo selo je pacar tadi ayolah. Yo payah jadi dokter gitu kau nampak. Tak duk kunjuan cegah kau tu. Ya, pecah lah. Muak dan pecah lah.
2: Iya pak.

0: celaka sama pia.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kalian minta celaka kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak yo pia.
1: Doakan ambo dapat laki yo pak.
0: Dunia berlaki kau lain.
1: Andu sampai kini lho pak. Antah karma kau lari nampak dia pak.
0: Bapaklah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu mua dan kini pak. Alun juur dan dapat jodoh leh dah.
0: Ya kau buruk mana?
1: Alah buruk pak. Jarawek iyo puluh bah dapat.
0: Ayo dah betul lah. Dan doakan kau capek lapik laki yo. Ha, mudah-mudahan mau kasih banyak pak ya.
1: Leh ikhlas mendoan den pak.
0: Tak leh ikhlas pak. Terima kasih yo pak.
1: Sama-sama pak.
2: Mincak cedaka iwang. Minca tenaga juga.
3: Hei, suruh pak petang tu pak lihat petang tu dos kau mak. Biar pak dia peti pak wah. Kalau buka petang wahir rezeki pak. Kau pak, pak dia pak peti pak. Yo lah kadar rasanya pak ah. Pak terima nah.
2: Jadi terima kasih banyak.
3: Yo, pak doa lah umur panjang rezeki murah pak.
2: Di mana tinggal?
3: Di Bekasi pak.
2: Bekasi.
3: Yo.
2: Buat banyak tinggal kemana kemari yo.
3: Iyo, wak pulang tang pak. Disuruh sama mak tu, wak pulang tu, wak lalu sekolah tu, support ya pak. Iyo.
2: Terima kasih banyak ya.
3: Iyo pak, sama-sama pak.
2: Nama ratu hanggil nanti, kita kasih yang lain.
3: Iyo pak, itu dan ada buktinya pak. Itu bakal ya pak. Iyo pak, terima kasih lah kadar pak.
2: Iyo, iyalah. Lalu saya jalan deh.
3: Iyo pak, terima kasih pak.
2: Ya tu tegak seorang.
3: Iyo pak.
2: Ya, sedekah pak, colak, lak, lak. Minca tidak terah pak culak lak lak
4: pak minta sedekah jangan bantu itu pak kalau minta sedekah kok dipuji orang kok masuk wanal jale kepala ambo culak indak bambui bake cian jo culak lai
2: wah lu kada puji ya pak aduh bangkit bang dia pak
4: indak kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah
2: oh setu
4: lalamu pak disiko kok.
2: Kan dia risiko jatuh lapananan leh.
4: Iyalah,
2: kamu risiko.
4: Leh barau orang anak apa?
2: Eh, kau anak kerja cek banyak pak. Ampek nan hidup.
4: Oh, di mana beliau anak-anak pak tu kini?
2: Ada ngalah luah.
4: Ah.

0: Kalau di SD lah. Principal B.
1: Kuliah sinan tu pak?
0: Kuliah.
1: Oh.
0: Tidak kuliah lah.
1: Apa ngah tu pak?
0: Minta sedekah lah tak mau jadi.
1: Minta sedekah tak apa kok loh. Jadi nak datang kok pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang. Sampai 600,000 sehari.
1: Mengiko je pak ya. Mengiko kan tu pak ya.
0: Tak bisa ambil rumah tiga.
1: Tidak ada kerja kerja. Cuti dia bila tu pak?
0: Cuti semalam ni dia. Kena.

الله أكبر.

0: رغم انتم, رغم ان celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama, dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa wassayna al-insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalat ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi 'amayn, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah 2 'amayn, 2 tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah, bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab, apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."